0: No, que casera.
1: Que casera.
0: Yo nevia wani kwa mbrimba. Pichu siwe. Tudamo na tedo kwa niko lugiru wa fe.
1: Jukira.
0: Batuteka moku tia. Basobolo kutufuga. Batusomisa bebagara. Batuchuse ndoza. Batuteka moku tia. Basobolo kutufuga. Batusomisa bebagara. Batuchuse ndoza.